Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menegaskan bahwa penyusunan peta proses bisnis level N menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, terukur, dan berbasis produser kerja yang jelas. Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, teman Prodo menyatakan ProBis Level N akan menjadi landasan penting dalam penyusunan standar operasional produser, sekaligus mendukung penyataan kelembagaan yang lebih operasional dan terintegrasi di seluruh unit kerja. Teman Prodo, penyusunan ProBis Level N akan dilakukan melalui 12 sesi fokus group discussion yang terdiri atas 9 sesi tatap muka dan 3 sesi daring. Dengan rangkaian kegiatan, Teman Prodo direncanakan berlangsung selama 5 minggu, mulai 11 Mei hingga 15 Juni 2026, dan untuk memastikan seluruh proses bisnis terpetakan dengan baik. And then target penyelesaian penyusunan ProBis Level N ditetapkan cukup ketat, yakni seluruh proses harus rampung pada 15 Juni 2026 agar laporan akhir kegiatan dapat dicetak sebelum 30 Juni 2026. Dan Teman Prodo, melalui keterlibatan aktif dalam penyusunan peta proses bisnis level N, Kanwil Kemenkum Sulbar menegaskan komitmennya mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Hukum. Informasi ini Teman Prodo selengkapnya di rri.co.id. Dan Teman Prodo, kami hadirkan kembali lagu Daerah ke ruang dengar kamu dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. And then Teman Prodo, kita ke daerah Papua dengan judul lagu This Is Quad Elpama dari Elpama Prison. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Teman Perdu masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 24 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah masih di sepeda. Selamat pagi teman Perdu. Teman Perdu Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Dinas Sosial terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka percepatan program sekolah rakyat dan peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah didampingi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melakukan koordinasi dan konsultasi langsung di Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono Senin 11 Mei 2026. Dan teman Perdu, pertemuan tersebut secara khusus membahas tindak lanjut program sekolah rakyat di Kabupaten Mamuju Tengah sebagai salah satu program prioritas dalam mendukung peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan usia. Dalam kesempatan itu juga teman Perdu yang menyampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam mendukung program sekolah rakyat melalui kesiapan daerah, termasuk koordinasi lintas sektor serta dukungan sarana dan prasarana penunjang. Dan teman Perdu, selain itu juga pemerintah Kabupaten Mamuju terus mengusulkan hibah barang milik negara sebagai dukungan sarana dan prasarana pelayanan sosial di daerah, termasuk untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan teman Perdu juga, pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah aktif pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna menghadirkan pelayanan sosial yang lebih optimal, responsif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Informasi selengkapnya teman Perdu di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot. Pada. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting.
5: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
6: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di Spada Teman Prodo. Selamat pagi Teman Prodo edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Teman Prodo, tahukah kamu minyak kayu putih sudah lama dikenal masyarakat sebagai andalan untuk menghangatkan tubuh atau meredakan masuk angin. Dan Teman Prodo, aromanya yang kasih juga sering digunakan untuk membantu melegakan pernapasan. Dan ternyata Teman Prodo, manfaat minyak kayu putih tidak hanya terbatas pada kesehatan saja. Teman Prodo, di berbagai rumah tangga justru minyak kayu putih juga dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari yang mungkin belum banyak diketahui banyak orang, Teman Prodo. Nah, kandungan alami seperti kinoil dan aroma tajamnya membuat minyak ini memiliki fungsi yang cukup beragam. Salah satu kegunaan minyak kayu putih adalah membantu mengusir serangga, Teman Prodo. Aroma kuat dari minyak kayu putih diketahui tidak disukai nyamuk dan beberapa jenis serangga kecil lainnya. Karena itu, sebagian orang mengoleskannya pada kulit atau sudut ruangan untuk membantu mengurangi gangguan serangga. Selain itu juga minyak kayu putih dapat digunakan untuk membantu menghilangkan bau tidak sedap, Teman Prodo, dan beberapa tetes minyak kayu putih pada kain, tempat sampah atau sudut ruangan dapat memberikan aroma segar yang lebih nyaman. So, Teman Prodo, tidak hanya itu, minyak kayu putih juga sering dimanfaatkan untuk membersihkan noda membandel pada permukaan tertentu. Dan buat kamu yang masih penasaran dengan apa saja manfaat dari minyak kayu putih, Teman Prodo, informasi selengkapnya dapat kamu akses kembali di rri.co.id.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

bersama Wakil Direktur Anti Hoax PWI Pusat Merky Sloho, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Yongki Sumual, Wakil Ketua Pembinaan Daerah Fani Loupati, dan Wakil Ketua Bidang Kerjasama Christian Tangkiri. Juga Bendahara Debi Melongkade, Wakil Sekretaris Jessica Kalangi, Iwan Puma, serta Bobby Sambeka, dan juga Putri Lohoi. Informasi ini Teman Pro 2 bersumber dari rri.co.id.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, satu informasi terakhir di program acara Spada hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Teman Prodo, PT Kereta Api Indonesia 1 Jakarta menambah 9 perjalanan kereta api jarak jauh selama libur kenaikan Yesus Kristus. Teman Prodo, penambahan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada 13 hingga 18 Mei 2026. Dan Manajer Humas Kaidap 1 Jakarta mengatakan tambahan perjalanan melayani keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Teman Prodo, sebanyak 8 perjalanan tambahan berangkat dari Gambir dan 1 perjalanan dari Pasar Senen. Juga teman Prodo, selama periode tersebut, Kereta Api Indonesia Dop 1 Jakarta mengoperasikan 68 perjalanan reguler. Penambahan perjalanan itu meningkatkan kapasitas layanan hingga 18.968 tempat duduk. Dan teman Prodo, Franoto mengatakan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat saat libur yang panjang. Dan menurutnya juga faktor keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan menjadi alasan utama tingginya minat penumpang. Selain perjalanan reguler, teman Prodo, pada periode tersebut Kereta Api Indonesia Dep 4 Semarang juga mengoperasikan 1 fakultatif dengan relasi Semarang Poncol Tegal berkapasitas angkut sebanyak 650 tempat duduk per hari. Informasi ini teman Prodo selengkapnya dapat kamu baca dan akses kembali di portal kami rri.co.id.

0: like kering, kering kayak gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna.

58 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, teman Pro2 dan waktunya Ami pamit. Usai sudah tugas saya temani ruang dengar kamu di kesempatan siar hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dan terima kasih untuk kebersamaannya teman Pro2. Setelah Ami ada ke Olvi yang akan temani kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada.
1: Spada. Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Teman Produa, kita ikuti info Produa edisi siar hari ini Selasa 12 Mei 2026. Seiring terjadi peningkatan aktivitas Gunung Api Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui pos pengamatan melakukan pemantauan secara rutin 24 jam. Didi Wahyudi Pernama Putra Bina menjelaskan pemantauan dilakukan dalam 24 jam karena aktivitas kegempaan Gunung Awu terjadi peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan periode pengamatan Minggu 10 Mei 2026, aktivitas kegempaan Gunung Api Awu untuk gempa vulkanik dangkal sebanyak 24 kali, vulkanik dalam 1 kali kejadian, dan tektonik jauh 12 kali. Bila dibandingkan hasil pemantauan pada Sabtu 9 Mei, aktivitas kegempaan meningkat. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih intensitas tipis dengan tinggi asap hingga 30 meter. Informasi berikutnya, teman Pro 2, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, pemerintah daerah berencana melakukan inovasi sistem digital integritas terintegrasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah bersama Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan kolaborasi dalam rangka persiapan pelaksanaan aplikasi Srikandi yang terintegrasi dalam platform MyASN. Sebagai upaya mendukung sistem pemerintahan berbasis digital atau e-government di lingkungan perangkat daerah, akan dilakukan uji coba atau pilot project. Sebagai tahap awal, uji coba atau pilot project penerapan aplikasi Srikandi dilakukan pada 10 perangkat daerah. Uji coba tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan sistem sumber daya manusia serta tata kelola administrasi digital sebelum diterapkan secara menyeluruh. Demikian info Pro 2, selamat pagi.

Saya Ristam Pakaya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat melalui siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di

Saya Margaret Tanti SPD, Kepala SMP Negeri 2 Tahuna, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menyajikan informasi yang mendidik dan dapat dipercaya melalui siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. RRI menghadirkan momen berharga yang bisa didengar oleh setiap pelajar dan masyarakat. Mari terus dengarkan RRI agar tidak ketinggalan di setiap pertandingan seru Piala Dunia tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Muslim Sasikome SPDI, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas konsistensinya dalam menghadirkan siaran yang informatif dan berkualitas. Siaran langsung Piala Dunia 2026 menjadi salah satu wujud nyata perang RRI dalam menghadirkan momen dunia pada masyarakat luas, termasuk di daerah kita. Ayo terus ikuti siaran RRI agar tidak ketinggalan siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Sekali di udara,

Saya Henry Andreasta Tengkim, pelatih SSB Malahasa, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir membawa informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Lewat siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan semangat pertandingan hingga bisa dirasakan bersama dari kota hingga ke daerah-daerah. Sebagai pecinta sepak bola, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen penting dan pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali udara tetap

Saya Ibu Tuanom Darmaya selaku General Manager Tahuna Beach Hotel and Resort mengapresiasi Radio Republik Indonesia atas siaran yang berkualitas dan terpercaya, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Jangan sampai ketinggalan siaran langsung Piala Dunia 2026 ini. Yuk debar, dengar bareng RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Pasang

Halo guys, kita senang sekali tentunya kita mengucapkan selamat for RRI yang terus menghadirkan banyak program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Jadi, for Ngoni jangan lupa terus ikuti dan dengarkan RRI supaya Ngoni tidak mau ketinggalan momen-momen penting di Piala Dunia 2026 ini. Doa menggema ke seluruh Indonesia. Produ FM.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Oke, waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah, lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Perkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan biarkan narkoba menguasai hidupmu.
1: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda. Jangan ragu, bimbang, ataupun takut. Serukan dengan tegas, stop narkoba.
2: Tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
3: So, tanpa banyak kata, katakan saja tidak pada narkoba.
4: Prestasi yes, narkoba no. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: dari pukul 10 pagi kita ke informasi ya. Kali ini teman Pro 2 dari rri.co.id, penyanyi Keisha Lenfranca kembali menunjukkan perkembangan karirnya lewat album studio kedua bertajuk Rompak yang dirilis pada 24 April 2026. Nah, album ini menjadi pertanda transformasi musikal Keisha menuju arah yang lebih matang setelah sebelumnya meraih kesuksesan melalui album debut Lovrinka pada 2023. Mengusung warna pop rock yang kental dengan nuansa era 2000-an, Rombak menghadirkan sisi baru Keisha yang berani keluar dari ciri khas balada melankolis. Judul album ini sendiri merepresentasikan perjalanan perubahan, luka hingga keberanian untuk bangkit kembali. Dan karya ini pun sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik digital, teman berdua. Proses kreatif album ini turut melibatkan sejumlah musisi ternama seperti Randy Pandugo berperan sebagai produser sekaligus komposer utama di beberapa lagu. Selain itu, Lava Pratomo ikut menulis dan memproduksi lagu Aku Bukan Dia, sementara Petra Sihombing memperkuat aransemen dan produksi musik. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan?

Teman Pro 27 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan satu lagu daerah ya, Teman Pro 2 dari Malang dengan judul Mikroplastik yang dinyanyikan oleh Tropical Forest. Nah, ini adalah aktif Teman Pro 2 akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif.

bola. Tahukah kamu, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga memperlihatkan kemajuan stadion modern yang semakin futuristik. Stadion-stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 dirancang bukan sekedar tempat pertandingan, melainkan sebagai pusat hiburan berteknologi tinggi. Salah satunya adalah SoFi Stadium di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai salah satu stadion paling canggih di dunia. Stadion ini memiliki layar raksasa 360 derajat yang menggantung di tengah arena, memberikan pengalaman menonton yang imersif dari segala sudut. Konsep stadion masa depan juga menekankan pada keberlanjutan. Banyak stadion menggunakan energi ramah lingkungan seperti panel surya dan sistem pengelola air yang efisien. Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan Piala Dunia lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, beberapa stadion di Piala Dunia 2026 dilengkapi dengan konektivitas digital yang sangat cepat. Penonton dapat mengakses statistik pertandingan secara real-time, memesan makanan tanpa antri, hingga melihat tayangan ulang langsung dari perangkat mereka di kursi masing-masing. Desain stadion kini juga semakin memperhatikan kenyamanan penonton, mulai dari atap yang dapat dibuka tutup untuk menyesuaikan cuaca, hingga sistem pendingin udara modern yang menjaga suhu tetap nyaman. Meskipun di stadion dipenuhi puluhan ribu penonton, stadion-stadion ini juga dirancang sebagai pusat aktivitas masyarakat, bahkan setelah Piala Dunia berakhir. Banyak di antaranya akan digunakan untuk konser, acara besar, hingga kegiatan komunitas, menjadikannya investasi jangka panjang bagi kota tuan rumah. Piala Dunia 2026 di stadion bukan lagi sekedar arena pertandingan, melainkan simbol kemajuan teknologi, kenyamanan, dan masa depan sepak bola dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur.
1: Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Teman terbaik kamu.

13 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kamu yang tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu. Kali ini kita ke informasi UMKM ya, teman perdua. Informasi dari rri.co.id, Kabupaten Purbalingga resmi ditunjuk sebagai tuan rumah putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2025-2026. Penunjukan tersebut diharapkan tidak hanya menggairahkan sepak bola daerah, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat selama kompetisi berlangsung. Ketua Umum ASKAP PSSI Purbalingga sekaligus manajer Persibangga, UU Trias Januar, mengatakan kepercayaan dari PSSI menjadi kebanggaan bagi masyarakat Purbalingga sekaligus peluang untuk menunjukkan kesiapan daerah menggelar ajang sepak bola nasional. Informasi ini selengkapnya

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Terbaik kamu.

0: Teman produksi film horor terbaru Tanam Susuk hadir menawarkan cerita berbeda di tengah maraknya film bergenre serupa di Indonesia. Dan tidak hanya menyuguhkan teror atau jump scare, film ini juga mengangkat kisah drama keluarga tentang pengorbanan seorang kakak demi adik-adiknya. Nah, penulis film Tanam Susuk, Eri Sofie, mengatakan film ini teman produksi bercerita tentang seorang kakak yang rela melakukan jalan pintas dengan menggunakan susuk demi membiayai dan membahagiakan ketiga adiknya yang yatim piatu. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. That is

Cuman pada 2-2 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kamu yang masih setia di 92 FM, teman terbaik kamu. Usai sudah tugas saya temenin kamu sejak pukul 10 tadi ya teman berdua. Saat ini pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kamu nantinya bakal bersama kakak Cindy hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 19 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, tentunya masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Kak Cindy ya. Edisi siar hari ini teman Pro 2 Kak Cindy bakalan temani kalian hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lokal bakalan Kak Cindy hadirkan ke ruang dengar kalian dalam program acara Muda Kreatif edisi siar hari ini Selasa 12 Mei 2026. Serta Mempro 2, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Minahasa menggelar rapat koordinasi di Rumah Dinas Bupati Minahasa Senin 11 Mei 2026 guna memperkuat sinergi dalam pengembangan sektor kerajinan daerah dan pemberdayaan pelaku UMKM ya teman Pro 2. Rapat yang dipimpin Ketua Dekranasda Minahasa Martina Watok Dondon Kampei Lengkong menjadi momentum penting untuk menyatukan komitmen bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Dalam pertemuan tersebut, berbagai program strategis dibahas, dimulai dari peningkatan kualitas produk unggulan daerah, pembinaan pelaku usaha, hingga perluasan promosi, agar produk kerajinan Minahasa mampu bersaing di pasar regional maupun nasional. Suasana rapat berlangsung penuh semangat kebersamaan dan kolaborasi. Dekranasda Minahasa terus berupaya menghadirkan program pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha lokal agar mampu berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin dinamis. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Kemampuan manuver ekstrim yang sulit dijelaskan secara teknis. Beberapa objek dilaporkan mampu berbelok tajam 90 derajat dalam kecepatan tinggi serta melakukan gerakan berputar di wilayah udara Kazakhstan dan Laut Aegea. Selain dokumen tertulis Teman Pro 2, Pentagon menyerahkan lebih dari 20 berkas video hasil tangkapan sensor militer di berbagai titik global, mulai dari Suriah hingga Jepang. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sulit untuk paham.
3: Teman Pro 2 50 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Pemerintah Kabupaten Minahasa mulai mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Utara ke-13 tahun 2027 nanti. Nah, teman Pro 2, komitmen tersebut terlihat saat Wakil Bupati Minahasa Vanda Surandajang menerima kunjungan Ketua Umum KONI Kabupaten Minahasa Robi Langkutoy bersama jajaran pengurus KONI Kabupaten Minahasa Selasa 12 Mei 2026. Nah, teman Pro 2, pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban itu membahas secara khusus kesiapan Kabupaten Minahasa dalam menyambut pelaksanaan Porprov Sulawesi Utara 13 tahun 2027 mendatang. Dalam ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut, teman Pro 2 Temohon dan Minahasa Regency dipercaya menjadi tuan rumah bersama. Ketua Umum KONI Kabupaten Minahasa, Robi Longkutoy, menyampaikan sejumlah hal terkait kesiapan awal pelaksanaan Porprov, mulai dari sarana dan prasarana olahraga, kesiapan venue pertandingan, hingga koordinasi teknis dengan berbagai pihak terkait guna mendukung kelancaran kegiatan. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 tepat pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kasih dihadirkan kembali program acara aktif akselerasi kreatif musik. Dan Teman Pro 2 ini merupakan program dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Lagu kali ini yang bakalan kita dengerin bersama, La Vita e Bella Palu dari Rival Kimran. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Iya. Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini buat tutup?
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung.
1: Heeh. Hmm.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payo. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
3: Pisang.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: tahu ku tak sanggup, tak berdaya, masa ke masa kuat.
1: 22 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Sumatera Barat Sumbar, Ari Yuswandi, mendorong anak-anak binaan UPTD Panti Sosial Bina Remaja atau PSBR Harapan Padang Panjang untuk terus meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri agar mampu menjadi generasi mandiri dan siap bersaing di dunia kerja. Nah, teman Pro 2, Ari mengapresiasi capaian PSBR Harapan yang dinilai berhasil mencetak tenaga kerja muda yang siap terjun ke dunia usaha dan industri. Ia menyebut dari rata-rata 100 anak binaan setiap 6 bulan, sekitar 70% telah terserap ke dunia kerja, khususnya pada sektor konveksi dan bordir. Menurutnya, teman Pro 2, capaian tersebut menjadi indikator bahwa pola pembinaan yang dijalankan telah berada pada jalur yang tepat. Karena itu, teman Pro 2, ia meminta penguatan pembinaan terus dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan sertifikasi keterampilan. Selain pelatihan menjahit dan bordir yang selama ini menjadi unggulan, PSBR Harapan juga mulai mengembangkan pelatihan kuliner sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pasar kerja dan peluang usaha mandiri yang terus berkembang. Teman Pro 2 ya juga berharap seluruh anak binaan tetap menjaga semangat, disiplin, dan kualitas hasil kerja agar mampu mandiri setelah menyelesaikan masa pembinaan di panti. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Perjalanan menyusuri hariku.
3: Tepung Produk 42 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat terus mengalami perubahan. Jika sebelumnya pengguna narkotika identik dengan alat konvensional seperti bong atau pil ekstasi, kini tren mulai bergeser menggunakan vape atau rokok elektrik yang diisi cairan mengandung narkotika ya teman produa. Dokter ahli muda BNN Kota Samarinda Chandra Ramdhani menilai perubahan pola tersebut mulai terlihat di Kota Samarinda, terutama di kalangan anak muda. Meski tren penggunaan narkoba secara umum mengalami penurunan, teman produa, bentuk penyalahgunaan kini berkembang mengikuti gaya hidup dan perkembangan teknologi. Ia menerangkan vape sejatinya merupakan media netral untuk merokok, namun belakangan alat tersebut disalahgunakan dengan mengisi cairan mengandung narkotika. Menurutnya teman produa, legalitas vape membuat peredarannya mudah ditemukan di masyarakat. Kondisi tersebut teman produa dimanfaatkan sebagai pihak untuk menyalahgunakan isi cairan. Nah, teman produa, psikiater ini juga menyebut fenomena vape narkotika kini menjadi salah satu pola penyalahgunaan terbaru di kalangan pengguna muda. Meski demikian, ia menegaskan tren penggunaan narkoba secara umum tetap mengalami penurunan. Selain perubahan pola penggunaan, Chandra juga menyoroti faktor utama anak muda terjerumus narkoba. Ia menilai kondisi emosional dan ketidakmampuan menghadapi rasa tidak nyaman menjadi picu awal. Menurutnya, penggunaan narkoba kerap dijadikan pelarian sementara dari tekanan hidup. Efek yang dirasakan hanya bersifat sesaat dan memicu ketergantungan berulang. Nah, tentunya teman produa, Chandra juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberi stigma kepada penggunaan narkoba yang ingin pulih. Ia menilai penyalahgunaan narkoba berkaitan dengan pengaruh propaganda dan misinformasi yang menyasar generasi muda. Ia meminta masyarakat tidak memandang rehabilitas sebagai aib. Menurutnya, penanganan penyalahgunaan narkoba memerlukan dukungan bersama. Ia menambahkan, sosialisasi terkait narkotika dalam vape dilakukan sebagai langkah perlindungan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang terus berkembang. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Pro.

0: Tepat pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Sina.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Ali Sera, meminta penataan tenaga honor tidak menimbulkan pemutusan hubungan kerja massal. Menurutnya, kebijakan penghapusan tenaga honor harus tetap memberikan kepastian status bagi para pegawai non-ASN. Ia mengatakan Teman Pro 2 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ASN mengatur tidak ada lagi pekerja tidak tetap di instansi pemerintah. Seluruh pegawai nantinya diarahkan masuk ke dalam skema ASN melalui jalur PNS maupun P3K. Teman Pro 2 meski demikian, Mardani menegaskan implementasi kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Ia mengingatkan guru honor yang masih aktif mengajar harus tetap memperoleh perlindungan dan kesempatan menjadi ASN. Menurutnya Teman Pro 2, proses penataan honorer membutuhkan waktu karena melibatkan pemerintah daerah, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara. Karena itu, pemerintah diminta menyiapkan langkah konkret agar tenaga non-ASN tidak kehilangan pekerjaan. Mardani juga meminta pemerintah segera mendata ulang tenaga honor yang belum masuk basis data BKN. Selain itu, Teman Pro 2, proses administrasi penyerapan ASN dinilai perlu dipercepat agar berjalan sistematis. Ia menilai pengangkatan tenaga honor menjadi ASN bukan sekedar persoalan administratif. Langkah tersebut juga menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian tenaga honor selama bertahun-tahun. Mardani menambahkan, Teman Pro 2, penataan tenaga honor yang berjalan baik akan memperkuat kualitas layanan publik. Kebijakan tersebut juga dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kita ke informasi yang terakhir. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menegaskan ekonomi kreatif merupakan kekuatan ekonomi Indonesia di masa depan. Ia menyebut teman Produa perlu adanya kolaborasi lintas sektor termasuk melalui ekosistem distribusi dan retail perangkat teknologi seperti Raja Swasembada. Teman Produa sumber daya alam basis bisa habis, tetapi kreativitas tidak terbatas. Ekonomi kreatif terus berkelanjutan yang digerakkan dengan ide, kreativitas, dan inovasi serta didukung pula melalui teknologi yang valid. Teman Produa menurutnya hal yang paling menentukan adalah bagaimana ide atau inspiratif dapat dikembangkan melalui eksekusi bisnis dan berdampak kreatif. Masing-masing pihak, tambahnya Teman Produa memiliki peran penting untuk menyatukan kekuatan ekonomi berbasis kreativitas. Deputi Grup CEO Eraja, Hasan Aula, mengapresiasi kehadiran Wamen Ekraf. Menurutnya Teman Produa banyak perspektif baru terkait kreativitas sebagai bagian dari strategis bisnis yang membangun peluang bagi industri kreatif. Teman Produa dalam acara bertema Ignite Creative Age, Teman Produa, Wamen Ekraf juga memaparkan berbagai capaian subsektor ekonomi kreatif Indonesia, mulai dari animasi, game, aplikasi digital, musik, fashion berkelanjutan, hingga intellectual property atau IP lokal yang kini mulai dikenal dunia. Demikian info Produa, selamat sore.

14 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tombol Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Ekraf menegaskan komitmen mendukung kemajuan industri fotografi nasional hingga mampu bersaing di level global. Hal itu dilakukan melalui penguatan ekosistem kreatif yang terintegrasi dan berkelanjutan. Menurut Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irana Umar, upaya tersebut membutuhkan ruang kolaborasi yang mempertemukan pegiat ekonomi kreatif, di antaranya mulai dari fotografer, komunitas, asosiasi, hingga berbagai pemangku kepentingan. Dan Tomo Prado, menurut Iran, penguatan fotografi memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi dinilai penting untuk memperluas peluang dan meningkatkan kualitas industri kreatif. Pemerintah tambahnya juga mendorong perluasan akses pasar bagi fotografer Indonesia. Langkah tersebut dilakukan agar karya lokal semakin dikenal masyarakat internasional. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damarwulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari setelah Isa

25 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen memperkuat peralatan personel kepolisian di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk memaksimalkan perlindungan personel sekaligus meningkatkan rasa aman bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat membuka rapat kerja teknis staf logistik Polri di Cipinang, Jakarta Timur. Dalam kegiatan tersebut, teman Pro 2, Kapolri menyoroti pentingnya dukungan perlengkapan operasional bagi seluruh personel kepolisian di lapangan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga meresmikan fasilitas Laboratorium Staf Logistik Polri atau SLOG Lab di Jakarta. Laboratorium tersebut digunakan mengecek kualitas seragam personel agar sesuai standar dan spesifikasi kebutuhan kepolisian. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Sulastri, silakan maju ke depan. Apa ini?
1: Spesi papaya leaf makeup, chef.
0: Alias?
1: Oblo-oblo godong kates pedas, chef.
0: Kamu bilang ini oblo-oblo godong kates pedas? Oblo-oblo daun pepaya pedas?
1: Iya, chef.
0: Sini, kamu coba cicipin.
1: Salah.
0: Dan ini seasoningnya sangat kurang nih. Gak ada pedas-pedasnya.
1: Maaf, chef. Saya salah mengambil bahan dan tidak teliti dalam memasak.
0: Kali ini kamu saya maafkan. Tapi untuk pemilu 2024 besok, kamu harus teliti. Jangan salah dalam memilih pemimpin. Karena ini tidak untuk main-main. Tidak sekedar berkompetisi. Tapi ini untuk masa depan Indonesia. Teliti sebelum memilih pemimpin.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya. Pro 2 FM.

PI Temong Pro 2 mewakili pimpinan dan seluruh karyawan karyawati LPP RRI Tahuna. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kamu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk menemani Temong Pro 2 yang beragama Muslim untuk menjalankan ibadah sholat maghrib, kasih dihadirkan rangkaian musik bernuansa Islami.

0: Selamat menunaikan ibadahku.
1: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

Selama ini kita diajarkan bahwa makhluk terbesar di bumi adalah paus biru, raksasa laut yang mempesona kan? Tapi apa jadinya kalau semua yang kita tahu itu salah? Kalau kamu menganggap paus biru adalah makhluk hidup terbesar di dunia, kamu keliru. Makhluk hidup terbesar di dunia bukanlah yang berenang di lautan, melainkan yang bersembunyi di dalam tanah. Perkenalkan, jamur madu Oregon, sebuah koloni jamur yang menyebar di hutan Malheur National Forest, Oregon. Jaringannya yang luas mencakup area 9,6 km persegi. Bayangkan, itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola. Jamur ini berusia ribuan tahun dan bobotnya mencapai 35.000 ton loh. Jauh lebih besar dan lebih berat dari paus biru manapun. Jadi, lain kali kalau kamu berjalan di hutan, ingatlah. Mungkin kamu sedang berdiri di atas organisme terbesar yang pernah ada di planet ini. Jamur madu Oregon, bukti bahwa keajaiban terbesar di alam seringkali berada di luar pandangan kita. Mari kita terus belajar dan mengeksplorasi keajaiban alam, karena di setiap sudutnya selalu ada kejutan yang menanti.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

Teman Pro 27 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, grup K-pop BTS kembali mencatatkan sejarah baru melalui album bertajuk Arirang di tangga Billboard 200 ya Teman Pro. Album tersebut berhasil mempertahankan posisinya dalam 10 besar Billboard 200 selama 7 pekan berturut-turut sejak debut perilisan. Nah, Teman Pro, Billboard mengumumkan album Arirang menempati posisi ketujuh dalam tangga Billboard 200 terbaru Minggu 10 Mei 2026 ya Teman Pro. Tangga musik tersebut diketahui mengukur daftar album paling populer dan memiliki penjualan tertinggi di Amerika Serikat setiap pekannya. Album Arirang sebelumnya memulai debutnya langsung pada posisi pertama Billboard 200 setelah resmi dirilis pada publik internasional. Album terbaru BTS itu bahkan mampu bertahan selama 3 pekan berturut-turut di posisi puncak sejak awal perilisan resminya. Pencapaian tersebut sekaligus menjadikan Arirang sebagai album pertama artis Korea yang bertahan 7 pekan dalam posisi 10 besar. Rekor terbaru tersebut Teman Pro 2 kembali memperkuat dominasi BTS sebagai salah satu grup Korea paling berpengaruh dalam industri musik global. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: Is the Amante home?
4: No.
3: God, what'd you do that for?
4: Cause he's from the streets.
3: Girl, what you know about the streets?

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

All right.

44 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Para pemimpin ASEAN menyoroti pentingnya keamanan energi dan keamanan pangan dalam KTT ASEAN ke-48. Mereka juga membahas perlindungan warga negara ASEAN yang berada di luar negeri, dilansir dari Xinhua, Selasa 12 Mei 2026. Pembahasan tersebut Mambredo menjadi salah satu fokus utama dalam pertemuan para pimpinan kawasan yang berlangsung di Filipina. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn mengatakan para pemimpin ASEAN menekankan pentingnya menjaga rantai pasok energi yang stabil dan andal. Mereka juga mendorong percepatan transisi menuju penggunaan energi terbarukan di kawasan. Para pimpinan ASEAN meminta percepatan ratifikasi perjanjian keamanan perminyakan ASEAN sebagai bagian dari upaya memperkuat kerjasama energi regional. Pengoperasian ASEAN Power Grid juga menjadi perhatian utama para pimpinan kawasan. Sistem tersebut dihadirkan dapat mendukung perdagangan listrik lintas batas dan memperluas akses energi yang terjangkau bagi seluruh negara anggota ASEAN. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya merasa tidak dihubungi. Belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya sering. Apa kabar jalan ini? Karena saya tidak tahu. Kau terangkannya tidak pasti supaya saya dapat kabar.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulu Tuhan hamba usul bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita robah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Radio Republic of Indonesia.
5: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, hey.
6: Bring them out, yeah. Produe FM.
7: FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sementara kita mesra-mesraannya.

20 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menekankan kolaborasi pengembangan ekonomi kreatif nasional, utamanya melalui penguatan kapasitas pelaku usaha, akses pasar, hingga pengembangan IP, ya teman Pro 2. So, dalam pertemuan itu, ia memaparkan fokus Kementerian Ekraf yang saat ini menitik beratkan pada akselerasi pelaku usaha kreatif. Tujuannya agar mampu berkembang dari tahap rintisan, berdaya hingga mandiri. Upaya tersebut dilakukan melalui kurasi, penguatan IP, akses scale up, promosi, dan perluasan jejaring pasar. Menteri Teuku Rifki juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas subsektor dalam ekosistem ekonomi kreatif. Menurutnya, teman berdua subsektor seperti film, desain, penerbitan, animasi, dan merchandise dapat saling terhubung. Kolaborasi ini tambahnya dapat menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar, sekaligus memperluas peluang monetisasi karya kreatif lokal. Sementara itu, Ketua Umum Alumnas Jimmy Gani menyampaikan Alumnas berkontribusi untuk bangsa melalui jejaring dan pengalaman global anggotanya. Alumnas katanya teman Pradua siap mendukung pengembangan ekraf melalui mentoring, forum bisnis, pengembangan talenta muda, hingga pendampingan pelaku usaha. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.

Memprodu 40 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Republik Indonesia Muhaimin Iskandar menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta Selasa 12 Mei 2026. Berdasarkan pantauan teman Memprodu, Menteri Muhaimin menegas mengenakan kemeja putih tiba pukul 14:28 waktu Indonesia Barat. Nah, teman Produa Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar menjelaskan agenda pertemuan dengan kepala negara untuk melaporkan program-program di kementeriannya. Program tersebut mulai pengentasan kemiskinan hingga perkembangan SMK Global. Nah, teman Produa lebih lanjut Cak Imin menjelaskan kementeriannya terus menghidupkan aktivitas perekonomian dengan menghadirkan ribuan titik pasar rakyat. Titik pasar untuk mendorong para pelaku UMKM menemukan pasar-pasar yang lebih bergairah. Cak Imin bersyukur jumlah UMKM penerima program kredit usaha rakyat atau KUR terus mengalami peningkatan. Rencananya pemerintah akan meluncurkan KUR kepada 1.000 pelaku UMKM di Bali. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya udah 1945, bro.
1: Iya bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FGD ini?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin.
0: Bisa.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Ya, bersages ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget,
1: not gonna lie. Betul.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan Celakaan Hati itu sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang bener-bener stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang. Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu dia tuh selalu menempuh jalur darat karena maksudnya nggak sejauh Bandung, tapi nggak sedekat Bekasi, jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu, jadi ya aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah baru bangun ya. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin clipper.
1: Itu dia di clip.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan ya lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang gak bisa tuh, pinter gak tuh. Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke,
1: alright.
0: Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada pingsannya gak?
1: Belum ada.
2: Program Subaru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tapi nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita.
2: Kok jadi basket? Kan dapat debut poin kan?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama.

0: Regunya cuma satu ya?
1: Iya, regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
0: Minus 5.
2: Oh my God. Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak ke gocek
0: juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya, Canberra. Bener. Oh my God, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Alva Edison.
1: Betul.
2: Oh my God.
1: 100.
2: Makasih Mas Thomas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasinya. Lo tau gak sih?
2: Tau itu yang lagi bener-bener. Tolong, ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di ntar mau di framing kita blunder. Lanjut
0: planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Betul.
0: Harusnya ada backsoundnya tuh.
2: Ini tadi ada tepuk tangan.
0: Ada.
1: Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya?
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya?
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan?
2: Cheetah, bukan?
1: Betul. Oh.
2: Ini pas kecil kurkuma plus nih.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik. Minus 5.
1: Lumayan lah. Oke lah.
0: Cuma salah 2 bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita seneng banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu wedding.
2: Amin ya Allah, amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa denger ya. Di DSP dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Dan juga jangan lupa, itu paling penting kalau memang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, itu dia. Biar makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya, kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya. Maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya... lagu cinta.
1: Lagu
0: gitu.
1: Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa latih ke pasangan ya enggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya ya. General ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Enggak ada, kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Oh. Kalau kata orang zaman sekarang takut aib, Pak.
0: Oh, iya. Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
2: Gak bisa. Gak bisa. Tapi MV udah ada kak.
1: Udah MV ya, udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Oh mau rilis.
2: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita kencengin dulu di single ya.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu.
2: Momennya
0: tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stress, di stretch terus.
1: Yes, alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Makasih, kok gak berasa ya.
0: Gak berasa ya. Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung. Live sessionnya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah. Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan ya
0: nanti.
1: Oke.
2: Thank you ya kak.
1: Thank you.
2: Masih banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah-muah.
1: Itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Okay, this is Asyara Zamita dengan...
0: Wait.

Life Chat. Music Life Chat.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Info Pro 2.
3: Selamat malam teman Pro 2. Inilah info Pro 2 di hari ini ya, Selasa tanggal 12 Mei 2026. Selengkapnya bersama Kak Aji.
2: Info Pro 2.
3: Informasi yang pertama teman Pro 2. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara memperkuat kemampuan personelnya dalam menghadapi ancaman cyber melalui pelatihan operasi informasi dan cyber welfare yang digelar di Jakarta Timur. Wakil Komandan Kedikelatau Beni Arfan mengatakan latihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapan menghadapi dinamika ancaman modern di ruang cyber dan spektrum elektromagnetik. Adapun kegiatan bertajuk latihan operasi Pernika informasi dan cyber welfare tersebut berlangsung di Gora Ganeka Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara. Latihan diikuti personel dari berbagai unsur, diantaranya intelijen, cyber, penerangan, komunikasi elektronik, hukum, psikologi, hingga pengolahan data. Menurut Benny, perkembangan teknologi dan pola ancaman global menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan TNI AU. Karena itu, personel dinilai perlu memiliki kemampuan dalam mengantisipasi ancaman cyber, serangan informasi, serta pengamanan data yang berkaitan dengan kepentingan negara. Ia menambahkan penguatan kemampuan personel juga didukung dengan pemanfaatan teknologi yang terus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Latihan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan dan ketahanan TNI AU dalam menghadapi tantangan keamanan di era digital.
2: Info Pro 2.
3: Informasi yang berikut teman Pro 2. Tunggal putri Talita Ramadhani Wirjawan dipastikan melangkah ke babak 32 besar Thailand Open 2026. Pebulu tangkis berusia 18 tahun itu memastikan setelah mengalahkan Chen Suyu dari China Taipei di babak final kualifikasi. Talita menang dengan skor akhir 21-8, 11-21, dan 21-19 di Minibar Stadium Bangkok Selasa tanggal 12 Mei 2026. Dalam pertandingan yang berjalan selama 48 menit itu, Talita menang clutch pada game ketiga. Talita tampil dominan di game pertama sejak kedudukan 7-6. Pebulu tangkis asuhan pelatnas PBSI itu mendominasi lawan dan tanpa lama mengakhiri game dengan skor 21-8. Kendati demikian, dominasi tersebut tidak bertahan di game kedua. Sebaliknya, Chen Suyu yang justru mendominasi Talita sejak awal game. Keseruan pertandingan terlihat di game pemungkas dengan kedua pemain saling bertukar serangan dan poin hingga kedudukan 12-12. Pada poin itu, Talita sempat tertinggal hingga 4 poin dari lawan, namun ia pantang menyerah. Ketika Chen Suyu memimpin dengan poin 19-15, Talita merubah pola permainannya menjadi lebih aman dan terbuka. Ini terbukti menjadi pilihan tepat. Pebulu tangkis asal Surabaya itu langsung mencetak 6 poin beruntun dan mencuri kemenangan. Demikian Info Pro 2, terima kasih dan selamat malam.
2: Info Pro 2.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. 92 Mega teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya kita dengerin akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Kali ini teman Pro 2, kita dengerin lagu dari daerah Papua bersama Ermul Kim Scott dengan lagunya Musa Musa.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

Musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. By the way, narkoba juga bisa membunuh kamu loh. Sekali coba, pasti ketagihan. Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya langsung kelar hidup kamu.
1: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda. Jangan ragu, bimbang, ataupun takut. Serukan dengan tegas, stop narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Prestasi yes, narkoba no.

Sebenarnya kurang tepat bila dikatakan penyakit karena ini terjadi pada orang-orang yang berada dalam kehidupan normal. Salah satu tipikal orang yang cerdas adalah kritis dalam menanggapi berbagai situasi dan bahkan terdorong untuk bersikap berbeda pendapat atau berlawanan, serta berani untuk mempertahankan pendapat walaupun dapat dikategorikan masuk dalam wilayah konflik. Pada kondisi yang terus-menerus seperti ini, keadaan ini dalam diri seseorang dan tidak mempunyai saluran untuk melepaskan ketegangan psikologisnya dapat mengakibatkan terjadinya psikoneurosis atau lebih populer dengan nama neurosis, yaitu ketegangan pribadi yang terus-menerus akibat adanya konflik-konflik dalam diri seseorang yang juga terjadi terus-menerus. Bagaimana gejalanya? Gelisah, tidak tenang, selalu berpikir terus, curiga, sulit membantu, berpikir negatif bila ketemu orang yang minta bantuan, bahkan juga sulit tidur. Biasanya ada juga dengan gejala khawatir yang berlebihan dan tidak jelas alasannya, atau lebih populer dengan sebutan anxiety. Atau ada juga yang melakukan suatu kegiatan yang sangat berlebihan walaupun ia menyadarinya tapi sulit untuk melepaskannya. Gejala ini dikenal juga dengan nama obsesif konvulsif. Karena itu, walaupun otak cerdas, prestasi sudah di tangan, tapi waspadalah terhadap gejala.

92 Mikael teman terbaik kamu, teman pradua masih bersama Kanci ya, teman kamu di kesempatan siar hari ini. Teman pradua Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan pengetatan pengawasan terhadap penumpang dari 4 negara dalam maskapai dalam mewaspadai virus hanta atau hantavirus. Nah, pertama Amerika Serikat, Argentina, Paraguay, dan terakhir adalah Panama. Teman Pradua, menurut Kepala Balai Besar Karantina Kesehatan atau BBKK Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Nandeng Nugrahini, Selasa 12 Mei 2026, ada 4 negara yang melakukan pengetatan ekstra bila ada penerbangan yang langsung ke Soekarno-Hatta, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang baru, tentunya akan menambah atau mengoreksi. Nah, teman Pradua, Nanding juga menegaskan Bandara Internasional Soekarno-Hatta meningkatkan pengawasan terhadap penumpang yang masuk keluar dari luar negeri lainnya. Tujuannya, mewaspadai hantavirus yang menjadi sorotan organisasi kesehatan dunia atau WHO, temukan 3 penumpang kapal pesiar tewas. Pasalnya, ketiganya meninggal dunia akibat virus yang berasal dari hewan penggerat, terutama tikus. Informasi lengkapnya teman Pradua.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Buat Tuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apalagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Seorang perempuan cantik hendak mancing di danau. Tapi karena ada tulisan dilarang memancing di danau ini, ia putuskan untuk bermain perahu saja. Tiba-tiba datang seorang satpam dan berteriak, "Adik, kami minta Anda ke pos penjagaan karena melanggar peraturan." "Saya tidak melanggar peraturan," kata wanita itu. Satpam itu berkata lagi, "Buktinya adik bawa alat-alat mancing, pasti mau mancing dan itu melanggar peraturan." Tidak kalah gesitnya, si wanita berkata, "Bapak juga harus ikut saya ke kantor polisi." Satpam kaget dan bertanya, "Apa salah saya?" "Karena bapak mau memperkosa saya." "Apa buktinya?" tanya satpam itu lagi. Si wanita menjawab, "Buktinya bapak membawa alat-alat untuk memperkosa saya." Jump to the conclusion. Terlalu cepat menyimpulkan dari fakta yang belum lengkap. Karena itu, wajib untuk bertanya dengan benar untuk mendapatkan fakta yang akurat sebelum mengambil kesimpulan yang tepat.

bersama di malam hari ini. Cerita kamu apa nih hari ini, teman Pradua? Yuk berbagi bersama teman Pradua yang lain, yang pastinya dari kamu untuk kamu ya, teman Pradua. Kalau bisa chat di WhatsApp Pradua FM 08-2217-7390 cicil. Punya cerita yang apa ya, kayak mau menginspirasi teman-teman yang lain. Ada cerita yang membuat kamu merasa tidak bisa dilupakan ya, seperti itu. Ada kisah, ada cerita di balik semua hal yang terjadi. Yuk berbagi bersama 92 Mikat, saat teman terbaik kamu Pro 2 tahunan bersama Kaca, teman kamu di malam hari ini. Sekali lagi di WhatsApp Pro 2 FM 08-2217-7937 sampai pukul 23 nanti, teman Pro 2, atau jam 11 malam Kaca, teman kamu ya, di kesempatan siar hari ini. Ya pastinya teman Pro 2 stop session, dan Kaca tunggu chat kamu di 08-22-17-7973-07.

0: Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan

0: Detik itu indah loh.
1: Tertib itu harmonis.
2: Nyaman nami.
3: Tertib itu melatih kesabaran.
4: Tertib itu aman.
5: Tertib itu kreatif.
6: Mandiri.
5: Dan gaul, ey.
0: Tertib itu menggapai impian.
7: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87 ribu spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

chat WhatsApp 08221773937 yang ingin bercerita di malam hari ini. Ceritakan aktivitas kamu, ceritakan kisah kamu teman Pro 2 ya, pastinya bersama Pro 2 tahunnya di cerita.

Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: di Indonesia. Pribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Seorang pemuda yang baru saja gagal melamar kerja tampak duduk lemas di pinggir jalan. Dia begitu sedih, apalagi ini kegagalannya yang kesekian kali. Kebingungan pemuda itu kian bertambah rumit saat mengingat orang tuanya di kampung halaman yang berharap banyak bisa bantu soal materi. Tidak lama berselang, saat larut dalam kesedihannya, seorang pak tua menghampiri pemuda itu. Dia menyapa Rama, seolah ingin tahu kenapa pemuda itu tampak begitu kebingungan. "Anak muda, adakah cerita yang bisa kau bagi padaku?" tanya pak tua sambil mengelus punggung pemuda itu. "Aku bingung, Pak. Sejak di PHK, sudah kesekian kali aku gagal melamar kerja. Padahal aku butuh pekerjaan," jawab si pemuda itu. "Nah, aku bingung bagaimana harus membantumu. Tapi aku ingin sedikit berbagi nasihat kehidupan. Kau tahu bagaimana rasanya bila segenggam garam dilarutkan dalam segelas air? Tentu rasanya sangat asin dan jelas tidak enak. Tapi coba kalau larutkan segenggam garam itu ke dalam payau kecil yang luasnya hanya 3 kali lipat ember untuk mencuci pakaian. Tentu rasa asinnya sangat sedikit. Bahkan bisa jadi tidak terasa sedikit pun." "Aku bingung, Pak. Apa maksud Bapak?" jawab pemuda itu. "Kau akan sakit dan terpukul menjalani pahitnya kenyataan hidup ini bila kau mengecilkan jiwamu, layaknya sebesar payau tadi atau bahkan lebih besar lagi. Maka pahitnya kehidupan lebih bisa kau terima. Dengan begitu, semoga kau bisa lebih tabah dan sabar menjalani semua kehidupan."
1: Langkah kakimu terhenti di depan.
0: Sahabat kreatif, Anda boleh saja gagal, tetapi harus mencoba kembali dan mencoba bangkit lagi, menumbuhkan harapan, lalu meraih sukses yang besar.
2: Dari Podua untuk Anda.
1: Tak peduli berusaha.
3: Teman Perdua dimanapun kamu berada, masih dengan beberapa lagu hiburan Kak Aja hadirkan untuk kamu di Jazz Musik malam hari ini hingga menjelang tutup siaran nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital.

Berdua, lo masih menyertakan nanti tepat untuk berita buruk lagu yang terakhir, dan terima kasih untuk bersamanya sudah mengikuti seluruh program acara di hari ini.

Selasa tanggal 12 Mei 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk bahkan acara siaran hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 live frekuensi FM 92 MHz. Saya Selesai bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat berusaha. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Salam bahagia teman Produa dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia tahunnya program 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini. Rabu 13 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Produa, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Prodo dimanapun kamu berada, simak dan ikutilah siaran kami hari ini. Nantinya di pukul 5 lebih 10 menit ada program acara Jazz Musik. Di pukul 6 Info Pro 2, di pukul 7 Spade Selamat Pagi Teman Pro 2, di pukul 8 dan pukul 9 masih dengan Spade Selamat Pagi Teman Pro 2. Di pukul 10 ada lagu Indonesia Raya, di pukul 10 lebih 5 menit Pro 2 Hits List. Di pukul 12 waktu Indonesia Tengah Muda Kreatif dengan informasi UMKM. Di pukul 13 Muda Kreatif dengan informasi olahraga. Di pukul 14 Muda Kreatif dengan informasi entertainment. Di pukul 15 Muda Kreatif informasi lokal. Di pukul 16 sore ceria talk penguatan peran anak muda. Di pukul 17 sore ceria. Di pukul 18 dan pukul 19 juga masih dengan sore ceria. Di pukul 20 MLC Relay Pro 2 Jakarta. Di pukul 21 Info Pro 2. Di pukul 21 lebih 5 menit jaga malam dengan komunitas talk. Di pukul 22 jaga malam dengan segmen cerita penutup hari. Di pukul 23 Jazz Musik. Di pukul 23 lebih 56 menit closing program.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Prodo 10 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan kita ikuti program acara Jazz Musik hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Info Pro 2.
1: Teman Prodo, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2, permasalahan pendidikan di wilayah Kepulauan masih menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama Dinas Pendidikan Daerah dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut. Teman Prodo anggota Komisi 4 DPRD Sulut, Fionita Kuera SE, menyoroti berbagai persoalan pendidikan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat Nusa Utara yang merupakan wilayah kepulauan. Dan menurut Fionita, teman Prodo, keterbatasan jenjang pendidikan menjadi salah satu persoalan utama. Di sejumlah pulau hanya tersedia sekolah tingkat SD dan SMP, sehingga siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA atau SMK harus ke ibu kota kabupaten dan membutuhkan biaya tambahan untuk tempat tinggal, makan, serta kebutuhan sehari-hari. Teman Pro 2 ya juga mempertanyakan minimnya anggaran pembangunan fisik sekolah tahun ini. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sejumlah pembangunan sekolah di daerah kepulauan belum dapat dituntaskan. Salah satu yang disorot yakni proyek pembangunan di SMK Negeri 1 Siau Timur. Meski sempat mendapat revitalisasi, proyek ruang kelas diketahui pernah mangkrak hingga masuk tahap audit dan penetapan tersangka. Selain itu juga, teman Prodo, pembangunan gedung dua lantai di SMA Negeri 1 Siau Barat yang dimulai sejak 2018 hingga kini belum rampung. Bahkan dua ruang kelas lama sudah dibongkar, namun kelanjutan pembangunannya masih belum jelas. Teman Prodo, dalam kegiatan reses di Kecamatan Manganito, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Fionita mengaku menemukan adanya guru asal Minahasa Selatan yang mengajar di wilayah tersebut. Kondisi itu menurutnya menunjukkan masih belum meratanya distribusi tenaga pendidik di daerah kepulauan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi kedua, teman Pro 2, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hari terakhir asesmen madrasah di Muhammadiyah Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Senin 11 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, Kakanwil Kemenag Sulut didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Ristam Pakaya. Teman Pro 2, kehadiran rombongan disambut langsung Kepala MIS Muhammadiyah Tahuna Wirnawati Nurdin Sahi SPD bersama para guru dan siswa yang tengah mengikuti asesmen madrasah secara online menggunakan perangkat Android.
0: Info Pro 2.

0: Informasi terakhir, teman prodo pemilihan serentak Kapitarau atau kepala desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini masih dalam tahapan pendaftaran bakal calon. Salah satu dokumen pentingnya harus dipenuhi oleh para calon Kapitarau pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2026, yakni surat bebas tuntutan ganti rugi. Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sangihe Yesri Muridang kepada rri.co.id membenarkan hal itu. Secara khusus untuk calon petahana atau yang pernah menjabat Kapitarau diwajibkan mengantongi dokumen bebas TGR dari inspektorat.
1: Info Pro 2.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, Ami hadirkan lagu daerah kurang dengar kamu dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua, Teman Prodo, dengan judul lagu Di Iskuat El Pama dari El Pama Prison. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Narkoba? No, no, no, no, no, no. Bro, sis, menurut kamu, narkoba selalu jadi teman terbaik kamu, kamu yang patah hati alias putus cinta? Atau tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian? Atau kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home? Dan sahabat jiwamu yang tertekan atau depresi? By the way, kamu-kamu tahu nggak sih kalau narkoba justru bisa membunuhmu? Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
1: Raih cita-citamu setinggi bintang di langit, tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

0: Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Feels like a disrespectful oversimplification to say we wanted different things, to brush it off with an explanation. Like attachments.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Gaya hidup modern yang lebih peduli terhadap kebersihan dan pengurangan sampah plastik. Salah satu manfaat utama tumbler adalah untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Dan teman Prodo, dengan membawa tumbler sendiri, kamu dapat mengisi kembali air minum tanpa harus membeli minuman kemasan setiap hari. Dan kebiasaan ini juga turut mengurangi limbah plastik yang sulit terurai dan mencemari lingkungan. So teman Prodo, tumbler juga lebih hemat dalam jangka panjang dan pengguna tidak perlu terus-menerus membeli air minum kemasan karena dapat membawa minuman sendiri dari rumah. And then selain mengurangi pengeluaran, cara ini juga lebih praktis terutama saat berpergian atau beraktivitas di luar rumah. Dari sisi kesehatan, teman Prodo, tumbler membantu menjaga kebersihan minuman yang dikonsumsi. Nah, pengguna dapat memastikan air atau minuman yang dibawa tetap higienis karena wadah digunakan secara pribadi. Dan beberapa jenis tumbler juga mampu menjaga suhu minuman tetap panas atau dingin lebih lama. And then teman produk tumbler hadir sebagai dengan berbagai desain menarik dan ukuran yang beragam ya teman produk. Banyak orang memilih tumbler sesuai kebutuhan maupun gaya pribadi. Bahkan tumbler kini sering dijadikan aksesoris pendukung aktivitas sehari-hari agar terlihat lebih stylish dan modern. So buat kamu teman produk yang mau berpergian atau juga yang mau kerja ya, Ami sarankan untuk bawa tumbler teman Prodo agar nutrisi kamu atau kamu juga tetap terdehidrasi. Informasi ini teman Prodo selengkapnya dapat kamu update kembali di rri.co.id.

0: suara kreativitas
1: keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa,
2: memelihara kesuburan tanah,

0: Masyarakat Kampung Naga di wilayah Jawa Barat memiliki falsafah hidup yang selaras dengan alam. Mereka menjaga daya dukung tanah dengan cara tidak mengeksploitasi tumbuhan di atasnya secara berlebihan dan membiarkan beberapa bagian hutan tidak tersentuh sama sekali sehingga terjaga keasriannya.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. I often think about the way you'll think about me when we're old. I always thought that we could be

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkat.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 23 menit dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo masih di Spada edisi hari ini. Teman Prodo, hanta virus kembali menjadi perhatian publik setelah muncul laporan kasus di Singapura. Penyakit yang ditularkan melalui hewan pengerat, terutama tikus ini, perlu dinilai waspada karena dapat menyebabkan gangguan serius pada paru-paru maupun di ginjal. Teman Prodo mengutip informasi resmi Kementerian Kesehatan, hantavirus merupakan penyakit zoonotic emerging yang atau penyakit infeksi yang berasal dari hewan dan berpotensi menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Virus ini juga menular, teman Prodo, melalui paparan urin, kotoran atau air liur tikus yang telah mengering dan bercampur dengan udara. So, teman Prodo, seseorang dapat terinfeksi saat menghirup debu dan terkontaminasi, menyentuh permukaan yang terpapar maupun melalui luka terbuka pada kulit. Karena itu, lingkungan dengan sanitasi kurang baik dan populasi tikus tinggi menjadi risiko faktor utama penyebab hantavirus. Teman Prodo, Kementerian Kesehatan menyebutkan hantavirus sebenarnya bukan penyakit baru di Indonesia. Dan berbagai penelitian menunjukkan virus tersebut telah ditemukan sejak tahun 1980-an, termasuk di sejumlah kota besar di Indonesia. Dan gejala awal hantavirus kerap menyerupai penyakit lain seperti demam, nyeri otot, mual, dan kelelahan, teman Prodo. Kondisi ini juga menyebabkan banyak kasus berpotensi tidak terdeteksi atau salah diagnosis. Dan pada kasus berat, hantavirus dapat menyebabkan gangguan ginjal hingga gagal nafas akut. So, dalam kajian Kemenkes, virus yang paling sering ditemukan di Indonesia adalah Seoul virus yang dibawa oleh tikus rumah seperti ratus dan ratus norvegicus. Jenis tikus ini hidup sangat dekat dengan aktivitas manusia sehingga meningkatkan risiko penularan. So, teman Prodo, masyarakat dihimbau menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, mengelola sampah dengan baik serta menggunakan alat pelindung seperti masker dan sarung tangan saat membersihkan area yang terdapat kotoran tikus. Informasi ini, teman Prodo, lengkapnya di rri.co.id.

0: Selamat sore. Selamat sore. Vin, Vina.
1: Ya, ya. Selamat sore, Lina. Duduk ya. Saya lagi siap-siap nih. Hey, Nita. Maaf ya, harus nunggu.
0: Gak apa-apa kok. Vin, bapak kamu lagi sakit ya? Tadi kedengaran lagi batuk-batuk tuh.
1: Oh, alah.
0: Kok kamu ketawa?
1: Ya iyalah, habis yang batuk tadi bukan bapak aku, tapi abang aku.
0: Oh, soalnya suara batuknya seperti orang yang sudah tua banget gitu.
1: Abangku tuh susah dibilangin. Kalau cuma dengan istilah merokok membunuhmu, udah basi buat abangku.
0: Terus?
1: Ya, terus-terus ngerokok. Lagian abangku sudah punya alasan yang lebih religius untuk ngerokok.
0: Maksudnya, Vin?
1: Iya, Nit. Dari setiap hisapan sebatang rokok abang saya membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Entah kenapa, orang-orang selalu saja protes pada para perokok gara-gara asap rokok mereka mengganggu orang lain. Mereka sendiri yang sadar sedang dibunuh pelan-pelan saja tidak komplain.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk kamu.

keterampilan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Wanita, tokoh utama dalam membina karakter bangsa. Pertegas langkah, berkuat semangat, dan sinergikan potensi diri. Berbuat lebih banyak di tengah masyarakat, keluarga, dan bangsa.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Sudah stop.
3: Sebelum terlambat, kita antisipasi.
2: Jangan terpancing.
4: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
5: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
6: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Oh my god.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi,

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo PT Kereta Api Indonesia mencatat 17.867 penumpang diangkut pada layanan kereta petani dan juga pedagang. Angka tersebut merupakan total jumlah pelanggan selama periode awal Januari hingga pertengahan Mei 2026. Teman Prodo Transportasi ini melayani rute lintas Merak menuju Rangkas Bitung dengan tarif murah seharga Rp3.000 per perjalanan. Dan kebijakan harga tersebut merupakan skema public service obligation guna mendukung penuh aktivitas ekonomi warga lokal. Dan Taman Prodo juga mengoperasikan total 14 perjalanan setiap hari demi mempercepat distribusi hasil panen menuju pasar tradisional. Dan pengguna jasa wajib mendaftarkan kartu khusus pelanggan menggunakan identitas resmi pada loket stasiun di setiap wilayah. Juga Taman Prodo fasilitas gerbong melayani telah mengalami modifikasi khusus sesuai dengan kebutuhan angkutan barang pedagang. Dan armada ini memiliki kursi menyamping serta pintu masuk lebih lebar untuk memudahkan proses bongkar muat. Dan Taman Prodo kapasitas setiap gerbong kereta ini mampu menampung 73 pelanggan serta menyediakan ruang simpan barang cukup luas. Dan layanan angkutan massal ini sudah mulai beroperasi sejak 1 Desember 2025 dengan jadwal perjalanan rutin. Informasi selengkapnya Taman Prodo juga bisa kamu akses kembali di rri.co.id.